0: Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, Tris Mudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknologi.

0: Rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
2: These challenges.
3: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
4: In practical terms, it is a combination of insolvency.
3: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak

0: terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
1: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Pendengar, baru saja tadi kita simak warta berita bersama Saran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Selamat berakhir pekan pendengar, kami teruskan kebersamaan Anda di Lintas Bengkalis Pagi menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan. Semangat pagi, hati-hati untuk yang sedang juga pendengar melakukan berbagai kegiatan Anda, OTW juga pendengar. Selamat sampai ke tempat tujuan, dan juga untuk Anda yang tidak kemana-mana, barangkali juga di rumah banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetap semangat untuk Anda pendengar, apapun itu pekerjaan yang dilakukan, dan selalu berwaspada, hati-hati juga ya, walaupun terkadang kita melakukan kegiatan hanya di rumah, tapi juga harus tetap fokus dan berhati-hati selalu. Terkadang sesuatu hal yang sebenarnya tanpa disadari ini bisa terjadi begitu ya. Tetap konsentrasi untuk Anda pendengar, salam sehat selalu.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Salam sehat untuk Anda semua dan terima kasih masih bersama kami. Pendengar, perakhiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, pendengar, di hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Untuk Kampar berawan, begitu juga Indragiri Hilir berawan, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, ini hari ini diperkirakan berawan. Suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Indragiri Hulu, hujan ringan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Bengkalis, pendengar, cerah, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Kabupaten Siak juga cerah, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Dan Kota Dumai, pendengar, hari ini diperkirakan cerah, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, pendengar, di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026.
1: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besu saudaraku, napa karya balik?
5: Orang sedongan. Buha kabar muna?
6: Buha barakan rekan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita banosa sihasara tedu.
4: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
5: Di masa belainan laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: ₹50 ya Bu. Selamat sore Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
12: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
13: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
14: Ya ampun! Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
15: Risik, lagi seru nih.
14: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
15: Bawel, diem.
14: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
15: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
14: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
16: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua dimanapun berada, yang memang cerah suasana di pagi hari ini ya, cuacanya pendengar, dan suasana menyenangkan untuk Anda di samping dengan berbagai aktivitas Anda pendengar. Ya, dan untuk hari ini juga barangkali ada ya sebagian yang baru melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan semoga saja diberikan kemudahan dan mendapatkan keberkahan. Memang banyak sekali hikmah dari berkurban ya di bulan Zulhijjah ini pendengar, dan selain juga bersedekah juga banyak manfaat-manfaat berkurban ya. Semoga juga menumbuhkan yang pasti sikap ikhlas dan rela berkorban, juga mempererat solidaritas sosial, menumbuhkan rasa syukur pendengar, karena berkurban juga merupakan wujud syukur atas nikmat rezeki dan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Itu juga melatih kepedulian dan empati, karena ibadah kurban juga mengajarkan umat Islam untuk lebih peduli terhadap kondisi orang lain serta berbagi kebahagiaan dengan bersama. Ya pendengar, kalau kita aja pribadi dikasih orang sesuatu something gitu, itu bahagianya luar biasa ya. Apabila kita menerima sesuatu dari orang lain, nah bayangkan saja apabila kita memberi sesuatu kepada orang lain, nah itu juga mereka sangat-sangat berbahagia, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu rasa yang paling bahagia, rasa syukur yang luar biasa tentunya pendengar. Baik, tetap semangat untuk Anda pendengar masih di Lintas Bengkalis pagi. Pagi hari ini juga barangkali sibuk ya dengan masak-masak rendang hewan kurbannya ataupun menu favoritnya dendeng batoko begitu. Dendeng balado. Nah, yang pastinya pendengar ya, tetap semangat untuk Anda. Masih bersama kami di Lintas Bengkalis pagi.

Selamat pagi, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, kasus kebakaran rumah yang menewaskan dua warga lanjut usia di Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu. Ya, pendengar, di Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, akhirnya berhasil diungkap pihak kepolisian. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tragis yang diduga merupakan aksi pembakaran disengaja tersebut. Kapolsek Bukit Batu Kompol Al Imran menyampaikan bahwa tersangka berinisial S saat ini telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit Reskrim Polsek Bukit Batu. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, berhasil mengamankan satu orang yang telah

rumahan terbuat dari material kayu. Akibat kejadian tersebut, pendengar, Sakinah meninggal dunia di lokasi akibat luka bakar serius, sementara Abdullah sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum daerah Siak dalam kondisi luka bakar hampir 90% dan tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kapolsek menjelaskan, pendengar, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pembakaran diduga karena sakit hati terhadap korban pemilik rumah. Dan pendengar, dugaan sementara tersangka nekat melakukan pembakaran karena motif pribadi atau sakit hati terhadap korban. Api diduga disulut menggunakan bahan mudah terbakar dari bagian belakang rumah saat situasi dalam keadaan sepi. Selain menangani kasus utama tersebut, pihak kepolisian juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam sejumlah peristiwa kebakaran lain yang sebelumnya terjadi di wilayah Desa Batang Duku dan Sungai Selari. Beberapa bangunan yang terbakar diketahui berupa rumah kayu, rumah semi permanen hingga bangunan sarang burung walet. Menurut keterangan warga, api pertama kali terlihat di bagian belakang rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Warga sempat berupaya melakukan pemadaman secara manual, namun api sulit dikendalikan karena kondisi bangunan yang mudah terbakar. Ya, pendengar, petugas pemadam kebakaran Kecamatan Bukit Batu dan bersama personel Polsek Bukit Batu tiba di lokasi sekitar pukul 04.40 WIB dan langsung melakukan pemadaman serta pengamanan area sekitar. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, pendengar, kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar 100 juta dan peristiwa ini juga meninggalkan duka mendalam dan trauma bagi keluarga korban maupun masyarakat sekitar. Kompol Al Imran mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya, pendengar, informasi dari portal resmi kami rri.co.id dan juga berbagai informasi lainnya, pendengar, Anda juga bisa dapatkan di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja ku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi lagi dulu, Pak Deng, beling gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Pendengar, seorang pemuda berinisial HH, 23 tahun, diamankan tim gabungan opsional Satres Narkoba Polres Bengkalis bersama personel Polsek Bantan setelah dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Penangkapan terhadap HH dilakukan di kediamannya di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Rukun, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 28 Mei malam. Kasat Res Narkoba AKP Tidar Laksono menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Dari interogasi terhadap tersangka lain yang lebih dahulu diamankan, tim memperoleh informasi mengenai keterlibatan HH dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju rumah pelaku. Saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, petugas menemukan satu unit handphone Android yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelaku. Meski tidak ditemukan barang bukti sabu saat penggeledahan, polisi kemudian melakukan tes urin terhadap HH. Hasilnya pelaku dinyatakan positif mengandung metamfetamin atau positif menggunakan narkotika jenis sabu. Saat ini pendengar, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Bengkalis guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya pendengar, HH dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. AKP Tidar Laksono turut menghimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu aparat kepolisian dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ya, pendengar, Polres Bengkalis juga mengingatkan masyarakat untuk segera melapor melalui layanan call center Polri 110 yang aktif selama 24 jam. Apabila menemukan dugaan tindak pidana maupun gangguan Kamtibnas di lingkungan sekitar. Kabar ini pendengar dari portal resmi kami rri.co.id.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Tahukah Anda, lagu Ling Serubengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Ling Serubengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ingwengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkas. Pendengar, informasi masih dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan dua penerbangan. Berdasarkan jadwal, yang tiba pertama adalah jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tiba di tanah air Senin 1 Juni 2026. Demikian disampaikan PLH Kepala Kantor Imigrasi Sota Andika Widya Narku, pendengar, pada Jumat kemarin. Ia mengatakan, pendengar, bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia Gia 7601. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta tiba pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan jemaah haji Jawa Barat sebanyak 441 jiwa menggunakan Saudi Airline SP5121 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kloter perdana haji ini dari Jakarta dan Jawa Barat akan tiba di tanah air pada 1 Juni 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Tahukah Anda, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia? Dia adalah Maria Ulfah, wanita kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus 1911 silam ini merupakan salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Ia pun turut mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan satu dari segelintir tokoh perempuan yang memperjuangkan adanya undang-undang pernikahan.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
4: Tunjuk ajar Melayu, menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh, supaya berunding muka tak kuyu, supaya berjalan tulang tak ngilu, supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku, meminta jangan ampuh mengampu, berkuasa jangan mengaruh bilu, supaya tercapai niat dituju.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Ya, Pringer, selamat pagi untuk Anda, Pringer. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, Pringer. Makanan Indonesia yang namanya unik ya, Pringer ya. Dan makanan ini yang bisa jadi menjadi salah satu menu makanan favorit Anda. Ya, seperti seblak, cilok, cireng, batagor, cimol, karedok hingga mie nyemek. Ya, ini memang makanan Indonesia yang mungkin terdengar biasa-biasa saja karena sudah menjadi bagian dari keseharian. Namun bagi banyak orang asing, nama jajanan kita ini sering terdengar unik, bahkan membingungkan. Mengapa ya jajanan Indonesia ini punya nama yang terdengar aneh, singkat, dan kadang seperti istilah bercanda? Ternyata pendengar, di balik nama-nama itu ada cerita menarik tentang kreativitas bahasa, budaya jalanan, hingga cara orang Indonesia menikmati makanan sehari-hari. Berbeda juga dengan kuliner dari negara-negara lain yang seringkali memiliki nama formal dan elegan. Ya, salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah penggunaan singkatan ya. Beberapa makanan jajanan yang namanya merupakan singkatan dari bahan atau cara pembuatan. Misalnya batagor. Nah, itu singkatan dari bakso tahu goreng. Jadi batagor. Ada cilok, aci dicolok. Cireng, aci digoreng. Cimol, aci digemol. Dan cilor, cilok telur. Selain singkatan, pendengar, ada juga nama yang berasal dari bahasa daerah atau deskripsi tekstur. Misalnya seblak yang berasal dari istilah Sunda, atau mie nyemek dari kata nyemek menggambarkan tekstur mie yang tidak terlalu berkuah tetapi juga tidak terlalu kering. Banyak nama makanan Indonesia lahir bukan dari dapur restoran mewah, melainkan dari budaya kaki lima dan percakapan sehari-hari. Inilah yang membuat terasa sangat dekat dan akrab di telinga kita. Nah, pendengar, mengapa nama-nama ini bisa sangat populer ya? Kepopuleran nama-nama ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor yang mendasarinya, yang membuat nama makanan tersebut begitu mudah diterima dan diingat oleh masyarakat luas. Ya, ada kepopuleran nama-nama makanannya, pendengar. Nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan semangat pagi untuk Anda semua dimanapun berada. Dan pendengar, untuk Anda yang dalam kondisi sakit saat ini, semoga cepat sembuh agar bisa nanti beraktivitas seperti biasa.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar ya. Sudah menunjukkan pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, berbagai jajanan, nama jajanan yang memiliki arti ataupun singkatan, pendengar. Dan mengapa sebenarnya nama-nama ini sangat populer? Pertama, karena budaya lisan Indonesia yang kuat. Orang Indonesia dikenal memiliki budaya lisan yang sangat kuat, dan kita suka menyingkat kata, memberi julukan, dan membuat istilah-istilah spontan dalam percakapan sehari-hari. Kebiasaan ini secara alami terbawa ke dalam dunia kuliner, menghasilkan nama-nama yang mudah diucapkan pendengar. Lalu pengaruh kuat street food culture. Ya, sebagian besar jajanan dengan nama-nama unik ini lahir dari budaya street food atau makanan jalanan, dan mereka dijajakan di gerobak, pasar tradisional, depan sekolah, ataupun warung-warung kecil. Dalam lingkungan yang serba cepat dan dinamis seperti ini, sebuah nama makanan haruslah singkat, mudah diingat, dan juga mudah diteriakkan baik oleh penjual maupun pembeli. Bayangkan saja pendengar, jika seorang pedagang keliling harus meneriakkan bakso tahu goreng ya, alih-alih batagor. Nah, ini disingkat jadi batagor, tentu saja akan kurang praktis ya apabila diteriak oleh penjual bakso tahu goreng. Nah, sedangkan disingkat batagor begitu. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahasa dan dialek daerah. Pengaruh bahasa Sunda, Jawa, Betawi, Minang, dan banyak bahasa lainnya turut mewarnai penamaan kuliner. Keberagaman bunyi dan dialek ini juga menciptakan spektrum

0: atau nama makanan yang sangat luas dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Jika ditelusuri ya lebih dalam pendengar, nama makanan Indonesia ini menunjukkan budaya kuliner kita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak makanan lahir dari kreativitas masyarakat biasa, bukan dari industri besar maupun koki profesional. Karena itu, namanya terasa spontan, akrab, dan penuh dengan karakter lokal.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Patah hati, dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
5: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
4: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
5: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
4: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
5: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
4: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
5: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
4: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
5: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
4: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
5: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
4: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
5: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
4: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
5: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
4: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
5: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
4: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Pendengar, masalah sampah di Indonesia tampaknya akan memasuki babak baru. Bukan lagi soal truk pengangkut yang telat datang atau tempat pembuangan yang penuh, urusan sampah ini akan diatur lebih serius ya lewat kebijakan nasional hingga tingkat desa. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bahkan menargetkan persoalan sampah bisa selesai pada 2029. Perekayasa Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN, Agus Kismanto, mengatakan peringat langkah awal dimulai dari penerbitan peraturan presiden tentang pilah sampah. Nantinya peringat setiap pemerintah daerah diminta membuat aturan turunan berupa perda yang mengatur kewajiban memilah sampah dari sumbernya, terutama rumah tangga. Yang menariknya lagi, BRIN juga mengusulkan adanya pemetaan kepatuhan di tiap desa yang warganya disiplin memilah sampah akan diberi status hijau. Sementara desa yang masih abai bisa masuk kategori merah, pendengar. Dan pendengar, usulan ini tidak berhenti ya pada edukasi atau kampanye lingkungan semata. BRIN juga mendorong adanya sanksi bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara yang tidak menjalankan program pilah sampah. Sanksi yang disusul pun cukup tegas. Ia menyebutkan, pendengar, ada kemungkinan pemotongan tunjangan kinerja bagi ASN yang wilayahnya belum mencapai 100% pemilahan sampah. Sementara bagi masyarakat ada usulan penundaan layanan sosial tertentu. Ya, pendengar, ada untuk sampah ya, ini dipilah-pilahkan dan target masalah sampah ini beres pada tahun 2029. Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, pendengar. Satu lagu Melayu ya untuk Anda bersama Alha.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua

Untuk Anda semua pendengar, terima kasih masih bersama kami. Pro 1 RR Bengkalis pendengar di 30 Mei 2026 ya. Besok sudah berakhir bulan Mei ya. Di 31 Mei pendengar. Dan pendengar 30 Mei yang barangkali juga banyak kegiatan. Tapi yang pastinya akhir pekan ya. Biasanya kalau akhir pekan ini agak begitu sedikit santai lah, tidak banyak melakukan rutinitas seperti biasa. Apalagi bagi ASN ini sudah libur begitu ya di akhir pekan. Tapi kalau Pak Guru-Guru tetap melakukan kegiatan belajar ya di sekolah. Dan tapi tetap semangat lah untuk semuanya pendengar, di samping dengan berbagai kesibukan Anda ya di hari Sabtu ini 30 Mei. Ya pendengar, untuk hari ini 30 Mei ya, ini berbagai kegiatan barangkali juga yang dilakukan. Dan 30 Mei yang jatuh di hari Sabtu ini pendengar ya. Untuk karena tidak kemana-mana, di rumah saja dengan bersantai ataupun aktivitas yang seperti masih seperti biasa. Masak-memasak, bersih-bersih dan lain sebagainya pendengar. Baik, kami masih menyapa Anda pendengar, dan kita sudah berada hari ini ke berapa ya? 14 ya, 14 Zulhijjah pendengar ya. Suasana Idul Adha yang masih terasa juga ya, dengan kegiatan kurban kemarin, rangkanya juga hari ini ya, masih ada kegiatan kurban. Tapi perayaan Idul Adha di Indonesia ini tidak hanya identik ya dengan penyembelihan hewan kurban. Di sejumlah daerah, masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan turun-temurun yang masih dijaga hingga sekarang. Setiap daerah ini menghadirkan cara yang berbeda dalam menyambut Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Kalau di Bengkalis kemarin ya, malam takbiran ini ada pawai ya, diikuti juga pengurus dari Masjid Musala yang ada di Bengkalis, ada juga pelajar ya di Bengkalis. Tapi kalau di Aceh itu pendengar ada namanya Meugang, dan tradisi ini menjelang Idul Adha warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Tradisi ini juga pendengar dan momen yang memang dilakukan dan masih juga dilaksanakan ya di beberapa daerah, seperti juga di Pasuruan. Ini manten sapi Pasuruan di Jawa Timur, tradisi manten sapi yang cukup unik. Hewan kurban dihiasi merupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Tradisi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha. Nah, pendengar, kalau di Banyuwangi ya, masyarakat Banyuwangi juga memiliki tradisi khas bernama Mapi Kasur. Warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Tradisi ini juga dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk. Kegiatan itu juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Ya, pendengar, ada tradisi seperti juga di Bali, masyarakat Muslim yang menjalankan tradisi ngejot dengan saling berbagi makanan kepada tetangga. Tradisi ini juga menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antar umat beragama.
Tradisi ngejot sendiri sudah berjalan turun-temurun hingga saat ini. Sering kali beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Ya, keberagaman tradisi Idul Adha di berbagai daerah ini menunjukkan kuatnya hubungan antara budaya dan nilai keagamaan di Indonesia. Meski memiliki bentuk yang berbeda, seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan juga kebersamaan.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro, game online.
4: Udah sono,
5: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu, kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
7: Ya, pendengar dari portal resmi kami rri.co.id, pendengar, dikabarkan rencana pemerintah memberikan insentif penuh bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai menjadi langkah strategis khususnya dalam memperkuat hilirisasi industri nikel nasional. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bahtiar mengatakan, pendengar, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia, terutama guna meningkatkan posisi dalam rantai industri baterai kendaraan listrik global. Menurutnya, pendengar, kebijakan insentif perlu diperkuat dengan aturan tingkat komponen dalam negeri. Hal ini penting agar penguatan industri tidak berhenti pada peningkatan konsumsi kendaraan listrik semata. Ia juga menilai, pendengar, baterai berbasis nikel masih memiliki prospek kuat di industri kendaraan listrik global, terutama untuk kendaraan dengan performa tinggi dan jarak tempuh jauh. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong. Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Lagu bersama Judika, tiada lagi pendengar mengantar kita pukul 10.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail. Pendengar, menemani Anda di hari Sabtu ini 30 Mei 2026, dan pendengar, tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat berakhir pekan. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gosepei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi,

meminta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar, dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, ya. Seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah. Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad. Di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang. Dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang, satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Sampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu memanggil, wahai Abi Qudamah, Abi Qudamah. Dia bilang, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudamah, Abi Qudamah, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau buka ini, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang, pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini, kalau tidak pakai cadar, luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan, tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang, ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abi Qudamah, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abi Qudamah bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ya. Gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Jadi, pakailah ini Abi Qudamah. Abi Qudamah bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Qudamah mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abi Qudamah. Dia bilang, apa? Suami saya mati syahid. Dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia. Maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Qudamah, baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Qudamah bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Qudamah, Abi Qudamah, suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik, membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, hai Abi Qudamah, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang, suruh mati syahid. Kata Abi Qudamah, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah. Dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah.
Kata Abi Kudama, baiklah anak muda, kau masih muda, gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Kudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter-letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya, gitu. Kata Abi Kudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kau masih muda, belum berpengalaman, gitu ya. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur, Anda suruh saya mundur, gitu ya. Kata Abi Kudama, saya enggak bisa bantai ini karena dia pakai ayat. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cari, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Maka Abi Kudama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur. Abi Kudama diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain, sampai akhirnya tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini? Di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran, anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan. Hai anak muda, bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Kudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang Muslimin, korban banyak di musuh dan di orang Muslim. Anak Abi Kudama bilang, target saya mengejar mana, cari anak muda ini. Terbunuhkah atau belum terbunuhkah, dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu. Penuh dengan darah. Ya. Tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Kudama, kesinilah. Dalam kondisi lagi luka-luka ini. Berdarah-darah. Gitu ya. Kata Abi Kudama, saya pun datang. Apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, hai Abi Kudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang, apa? Wahai Abi Kudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Kudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kakak Abi Kudama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan.
Maka Abi Kudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya. Ibunya luar biasa, anak mudanya luar biasa, 17 tahun, punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang, kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan, ini semua omong kosong nih, dari syaitan, bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid, seperti itulah. Kata Abi Kudama, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya, bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat saya, tahu Abi Kudama. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Kudama, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang, mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Kudama bilang, saya enggak tahan menangis, lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu, dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah, gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting, ini yang sedang kita bahas. Masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cucó! Hei, Kogami! Kecoh lah! Jangan kena kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Kau macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotot. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok. Masuk bilik. Ha? Masuk bilik, bincang lelok. Ha ni. Yang kau ibat dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau.
2: Teman boleh.
1: Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali. Dah. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa.

0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
2: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya. Tidak boleh bawa keluar, itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
1: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
3: Tidak perlu ada sih kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota, itu masih boleh lah. Walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi kak, nggak sendiri aja. Ya nggak boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh. Gitu.
1: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Gencarkan gerakan sekolah aman dan nyaman, BPMP Provinsi Riau desak seluruh sekolah tingkatkan pengawasan demi kikis habis praktik bullying. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mengikis habis praktik perundungan atau bullying di lingkungan satuan pendidikan. Kepala BPMP Riau Nilam Suri menyampaikan pesan kuat untuk seluruh sekolah di Provinsi Riau memastikan bahwa ruang kelas tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan bagi anak-anak.
5: Dan tidak ada lagi pembulian di kelas ya, di sekolah-sekolah. Dan

0: aman dan nyaman tersebut.
1: Diharapkan melalui sinergi antar kepala sekolah, guru, pengawas, dan orang tua, ekosistem sekolah dasar di Riau dapat bertransformasi menjadi tempat belajar yang inklusif, ramah anak, dan sepenuhnya bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Mendengar, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini disembeli di lingkungan Pondok Pesantren Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
3: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
4: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustadz Abu Somad, nama pesantrennya Nur Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Uman Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
5: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insyaallah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu dan juga lembaga-lembaga yang kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
3: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Atlet renang nasional Azahra Permatahani sedang menjalani proses mutasi dari Riau ke Jawa Timur. Pemprov Akuatik Riau memastikan tidak menghambat perpindahan tersebut meski persoalan biaya pembinaan masih dibahas. Hairani Januarini melaporkan.
1: Polemik mutasi atlet renang andalan Riau, Azahra Permatahani, masih terus berproses. Pengurus Provinsi Pemprov Akuatik Riau menegaskan tidak akan menghalangi keinginan sang atlet yang berencana melanjutkan karirnya bersama Jawa Timur. Sekretaris Umum Pemprov Akuatik Riau, Akmal Famajra, menjelaskan bahwa perjalanan mutasi Azahra sempat mengalami beberapa perubahan tujuan. Awalnya, atlet nasional tersebut mengajukan perpindahan dari Sulawesi Tengah ke Provinsi Riau sebelum kemudian berencana bergabung dengan Jawa Barat. Menurut Akmal, skema mutasi yang melibatkan tiga provinsi tersebut dinilai sulit direalisasikan karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah dilakukan komunikasi dan pembinaan, Azahra akhirnya mengubah tujuan mutasinya ke Jawa Timur. Ia menambahkan saat ini proses administrasi perpindahan atlet tersebut masih berjalan. Pemprov Akuatik Riau, menurut Akmal, tidak memiliki niat untuk menghambat proses mutasi yang diajukan oleh Azahra.
2: Dia semula mengajukan surat mutasi dari Sulteng ke Riau, kemudian dari Riau ke Jabar, itu pertama. Dan itu sangat tidak

0: mungkin karena ada 3 provinsi dan kita nasihati. Nah sekarang dia ternyata pindah lagi ke Jatim. Nah dari Jatim dia sudah ajukan surat dari Riau untuk mutasi ke Jatim. Persoalan sekarang itu dia dalam proses. Kita tahu, nah si Azhara itu kan ke Riau berdasarkan putus pengadilan. Kita tahu. Nah jadi dia sekarang ini mau mutasi. Ya silakan aja. Kita tidak menghambat mutasinya itu. Silakan.
1: Sementara itu, pelatih Azhara Irwan mengungkapkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, hingga kini Azhara masih tercatat sebagai atlet Riau. Pihaknya mengaku telah berupaya mempertahankan atlet peraih berbagai prestasi nasional tersebut agar tetap membela bumi lancang kuning.
2: Statusnya masih di Riau.
3: Masih di Riau.
2: Belum diputuskan. Untuk mutasinya Azhara, kami sudah berjuang, tapi dari atletnya sendiri sudah mau engkang dari Riau kayaknya. Kami mau tidak mau terpaksa melepas dia kan, karena ada permintaan dari atletnya.
1: Meski demikian, Irwan menjelaskan masih ada persoalan yang harus diselesaikan dalam proses mutasi tersebut, yakni terkait biaya pembinaan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Riau. Sesuai ketentuan, provinsi tujuan wajib memberikan kompensasi atas biaya pembinaan atlet. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini disembelih di lingkungan Pondok Pesantren Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mohon maaf pendengar, kita tidak bisa terima line telepon dalam program Prodangdut untuk kali ini. Tapi bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut, kita akan terima di WhatsApp kita di 0823-8836-4742. Karena sedikit adanya gangguan yang membuat kita tidak bisa terima telepon untuk sore hari ini. Bagi yang ingin merequest lagu-lagu dalam program Prodangdut, kita akan terima di line telepon 0823 8836 4742.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: RRI.

0: kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sampah plastik ya memang sudah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Dari hutan hingga lautan, plastik yang tidak terurai dengan baik sudah mencemari hampir setiap sudut planet ini. Tapi sebenarnya mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak dan juga memiliki dampak yang begitu ekstrim pada lingkungan? Alasan utamanya karena sifatnya yang sulit terurai. Pencemaran yang disebabkan oleh partikel mikroplastik dan juga dampak negatif terhadap kehidupan liar ya. Jadi lebih lengkapnya saya akan sampaikan kepada Anda di program Green Radio. Mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak, pendengar? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, sulitnya plastik terurai dalam lingkungan ya. Jadi pendengar, plastik ya adalah material yang terjangkau, tahan lama dan juga fleksibel ya. Membuatnya banyak digunakan dalam kehidupan modern, mulai dari kemasan, pakaian, bahkan sampai produk kecantikan. Tapi masalah utama muncul ya saat plastik dibuang. Persatuan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan ada lebih dari 280 juta ton produk plastik berumur pendek berakhir sebagai sampah ya. Jadi sebanyak 46% dari sampah ini kemudian ditimbun di tempat pembuangan akhir, sementara 22% lainnya tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi sampah liar. Jadi berbeda dari bahan alami ya, plastik tidak dapat terurai secara hayati. Jadi dibutuhkan 1000 tahun bagi plastik untuk terurai sepenuhnya. Akibatnya sampah plastik terus menumpuk di lingkungan, mencemari tanah, meracuni air tanah, dan juga menciptakan krisis besar yang mengancam ekosistem. Jadi selanjutnya juga dampak plastik dan krisis iklim ya. Jadi selain mencemari lingkungan, sampah plastik juga berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim. Produksi plastik merupakan salah satu proses manufaktur paling intensif energi di dunia. Dan plastik itu dibuat dari bahan bakar fosil seperti minyak mentah yang diproses melalui pemanasan dan berbagai bahan tambahan hingga menjadi polimer. Jadi pada tahun 2019 saja, pendengar, produksi plastik itu menghasilkan 1,8 miliar metrik ton emisi gas rumah kaca atau setara dengan 3,4% dari total emisi global. Nah, angka ini menunjukkan bahwa siklus hidup plastik tidak hanya membebani lingkungan, tetapi juga memperburuk pemanasan global. Dan dengan meningkatnya permintaan plastik, dampak ini diperkirakan akan terus bertambah di masa yang akan datang, pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:18 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan terlebih dahulu waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 15:39 waktu Indonesia Barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saatnya salat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dengan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, ya memang sampah plastik dari limbah besar hingga mikroplastik sudah menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan planet kita, ya. Dan sulitnya plastik terurai hingga pencemaran mikroplastik memperlihatkan dampak destruktif dari penggunaan plastik yang tidak bertanggung jawab, pendengar. Jadi sebaiknya mungkin Anda dapat mulai mengalihkan penggunaan sampah plastik, ya, penggunaan alat-alat plastik, ya, seperti kantong plastik menjadi tas kain, atau juga mungkin botol plastik menjadi bawa tumbler sendiri, ya. Setidaknya kita bisa mengurangi, pendengar, ya, agar pencemarannya ataupun juga dampaknya terhadap lingkungan juga dapat kita kurangi, ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, ya, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Batam, dan juga nanti selanjutnya saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 pun diperpanjang menjadi

0: Ringkas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Malaysia memperpanjang program repatriasi migran atau RPM atau PRM 2.0 hingga 31 Mei 2027. Atas kebijakan tersebut, KJRI Johor Bahru menghimbau kepada PMI di Malaysia dan Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini diberlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Immigration Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib dan bermartabat, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
2: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata tanpa izin yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon-kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
1: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
3: Kali ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir 2 kali lipat.
1: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar, termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau mengingatkan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Berikut dilaporkan Femi Astiyovani.
4: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
5: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas, diparkirkan di kantor. Ya. Tidak boleh bawa keluar, itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
4: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
6: Tidak perlu ada sih kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota, itu masih boleh lah. Walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi kak, nggak sendiri aja. Ya nggak boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh. Gitu.
4: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Dari RRI Padang dikabarkan, pemerintah kabupaten dan Mas Raya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut dilaporkan Bobby Febrianda.
7: Bupati Kabupaten Darmas Raya

0: hingga Rp2.800, sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
1: Ini ada surat himbauan dari saya selaku kepala daerah. Nah, ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari? 5 hari. Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang menjadi acuan pun tidak turun. Jadi apa dasar sawit itu komunikasi sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya?
0: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Darmas Raya, Indra Gunawan, meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Darmas Raya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit, apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
2: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma dari kertas, harus dilaksanakan. Kami bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa usaha nggak bisa turun? Bapak kok mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah? Daya beli masyarakat jadi rendah, inflasi jadi tinggi di sini.
0: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Febianda melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai gelombang tinggi. Berikut dilaporkan Febriansyah.
5: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Bertepatan libur Hasanbud Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, para pengunjung di kawasan Pantai Trikora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
6: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Himbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
4: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini dilakukan penyembelihan di lingkungan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
7: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
8: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban, bantuan dari

0: Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustaz Abu Somad, nama pesantrennya Nurul Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Uman Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
2: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak, yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan, akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru, dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu, dan juga lembaga-lembaga yang kita pihara, kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
1: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Dari RRI Pekanbaru, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kakanwil Dijenpas Sumatera Barat pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut dilaporkan Nofri.
4: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, memimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
5: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen ya, terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara berkala.
4: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Gadang, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas atau IKA Unan menggelar agenda olahraga bertajuk Internasional Jam Gadang Fun Run 2026. Berikut dilaporkan Hans Primananda.
7: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bung Hatta itu lagi.
8: Ketua International Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA Unan dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
9: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA Unan, lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang jam gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, bicara soal jam gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Pandran 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta, ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut, kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026, pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat, dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
10: Di luar ekspektasi semuanya ya, pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah pada tanggal 4-5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya, dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu, kita sudah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
8: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Permananda melaporkan.
3: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan penjarian bibit atlet pelajar berprestasi. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
11: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurutnya, melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif berlatih dan meningkatkan prestasi di bidang atletik.
12: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun nggak hanya khusus untuk Bintan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu, tahu kemampuan kita orang Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten daerah lain.
11: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi terakhir berita Korwil hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Berikut dilaporkan Joni Marbeta.
13: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan cabang olahraga catur pada Porprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2006 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Prov Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperhitungkan di dunia catur.
14: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah dirembukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TBH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan. Dia cuma sebagai pelaksana aja lagi. Tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya. Tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya tuan rumah. Jadi kita dicatur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan, sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang melejit di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu. Dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
15: Potensi kita di nasional gimana Pak? Untuk catur Pak, Sumatera Barat?
14: Kemarin kita memang punya master nasional, 2 orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya kan poin. 7 kali bertanding, dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti, karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat. Karena dia poin-poin seperti itu, kayak elo rating. Jadi misalnya dia kejuaraannya, kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
13: Untuk meningkatkan prestasi atlet, Pengda Percasi Sumatera Barat terus berupaya menciptakan pecatur per level Master Persasi, MP Master Nasional, MN hingga bergelar AMI. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: gitu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Riau Province. Riau is a strategic province that is famous for its distinctive Malay culture. Riau Province is also known as Bumi Lancang Kuning, with a friendly and helpful community.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung? Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa, agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah, disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat, ya. Dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf, itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf,
Ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang Nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayuhar rasul. Tapi yang disebutkan kalimat abdunnya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Kata Allah, perhatikan, ingat-ingat, dalami, pahami. Ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan.
Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su shayba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya, ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan sampai sepuh, tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai', jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja. Maaf Pak, tolong Pak, tolong Pak. Apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi. Maaf Pak, tolong Pak, kasih bantuan Pak, belum makan Pak. Apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam. Cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofus dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit,
dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi? Amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran, memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam solatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusolli, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, istrimu akan mengandung, kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan. Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat, jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21 Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kata Allah,
Ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya. Dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah, mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak, bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'u

dalam uraian firman-Nya menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia dewasa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan ada di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Keluarkan supaya terukur ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat, punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini, Jakarta, ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidurnya disebutkan bismillahumma amutu wa ah. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini

0: dibuang dari keluarganya. Waliyadzu billah. Sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya, walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini.

ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: bahwa pemerintah provinsi akan segera membangun jembatan darurat berupa jembatan Braille sepanjang 23 meter untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang terputus. Bupati menjelaskan bahwa jalur itu merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Sinjunjung, dan Gubernur Sumatera Barat telah mengalokasikan dana TKD untuk membangun jembatan permanen di lokasi yang sama. Akibat kerusakan yang parah, jembatan Titian Putih ditutup bagi semua kendaraan sehingga arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif Pasar Tigu Jangko, Kota Panjang, Kumani. Bupati mengimbau masyarakat untuk bersabar karena pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
1: Jadi masyarakat harap sabar, ya, kita pemerintah berkoordinasi, pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Ini sudah laporkan terus, dan sekarang kami sedang menunggu perjalanan jembatan Beli untuk menuju ke lokasi ini. Lokasi sudah bebas diserahkan oleh masyarakat di sini. Bebas tanpa ganti rugi, dan juga untuk jembatan itu nanti sudah bebas juga. Ini adalah hambatan.

0: Or narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
1: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
0: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, baik, puji Tuhan 100% baik. Mulai udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim tinggal? Menarik sih. Oke, udah. Pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar di Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari perbincangan fenomena langka Blue Moon atau bulan purnama biru bakal menghiasi langit malam pada Minggu 31 Mei. Apakah bulan akan benar-benar berwarna biru? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin.
1: Wawancara Pro3.
0: Prof. Thomas, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Thomas, ini dikatakan fenomena langka, blue moon gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof, terkait dengan blue moon ini.
2: Ya, blue moon itu sesungguhnya purnama biasa. Jadi bukan berarti purnamanya berwarna biru. Sebutan blue moon itu karena memang sangat jarang dalam satu bulan terjadi dua kali purnama.
0: Okay.
2: Jadi purnama yang kedua itu sering disebut sebagai blue moon. Purnama pertama 1 Mei dan purnama kedua ini besok 31 Mei. Karena jarang ini kemudian ya diberi nama blue moon.
0: Oh.
2: Di barat setiap purnama itu ada namanya, ada nama masing-masing ya. Ada nama purnama bunga, ada purnama stroberi. Itu biasanya dikaitkan dengan musim di terutama wilayah Amerika atau Eropa ya. Jadi yang purnama kedua ini yang disebut sebagai blue moon itu menunjukkan bahwa ini kejadian yang jarang
0: ya. Ya.
2: Jadi
0: ini fenomena yang, tahunan atau berapa tahun sekali, Prof? Kalau blue moon ini?
2: Ini rata-rata antara 2 sampai dengan 3 tahun sekali ya. Jadi nanti yang berikutnya itu akhir Desember 2000 ya, sekitar 2028 ya.
0: Jadi, oh, muncul lagi itu ya, ya blue moon ini ya.
2: Jadi ya akhir Desember karena awal Desembernya purnama kemudian akhir Desembernya purnama lagi maka disebut sebagai blue moon.
0: Iya. Purnama yang pertama dan yang blue moon ini tidak ada bedanya, Prof. Atau seperti apa?
2: Sesungguhnya purnamanya sama ya, warnanya putih agak kuning. Hanya memang purnama pada 31 Maret ini disebutnya sebagai micromoon. Karena ukurannya lebih kecil dibandingkan rata-rata, disebabkan jarak bulan dari bumi itu terjauh. Jadi sesungguhnya nanti besok ini disebutnya sebagai micro blue moon ya. Jadi purnama biru yang kerdil atau yang kecil ya.
0: Prof, kalau ada kaitannya tidak, Prof, dengan fenomena lainnya? Mungkin ada kaitannya dengan pasang laut atau seperti apa, Prof?
2: Ya, setiap purnama, demikian juga setiap bulan baru, itu gravitasi bulan itu diperkuat oleh gravitasi matahari karena hampir segaris. Dan kita tahu bahwa pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, pada saat bulan baru dan bulan purnama, gravitasi bulan ini diperkuat. Sehingga pada saat sekitar purnama ya, plus minus 2 hari itu, pasangnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Dan yang biasanya yang perlu waspada saat purnama tentu wilayah pantai. Jadi wilayah pantai pada saat purnama dan bulan baru itu biasanya pasangnya lebih tinggi. Dalam kondisi tertentu bisa saja terjadi banjir rob.
0: Jadi ini dikatakan esok ya, Prof ya, dapat dinikmati ya blue moon ini ya, usai maghrib ya. Atau seperti apa nih kemunculannya?
2: Jadi puncak purnamanya sesungguhnya besok sore. Tetapi akan teramati mulai maghrib sesudah matahari terbenam di ufuk timur itu muncul purnama dan itu sepanjang malam kita bisa menyaksikan purnama. Dan karena ini purnama kedua dalam bulan Mei orang menyebutnya sebagai blue moon atau purnama biru.
0: Jadi istilah blue moon ini bisa dianggap sebagai fenomena astronomi murni atau lebih merupakan konstruksi budaya ataupun penanggalan, Prof?
2: Dari segi fenomenanya itu adalah fenomena astronomi biasa, tetapi dari segi penamaan yaitu budaya. Karena ini sudah budaya global ya, sesungguhnya penamaan purnama itu hanya ada di dunia barat. Di Indonesia kan tidak pernah purnama diberi nama ya. Tapi kalau di barat itu purnama awal Mei disebut purnama bunga, kemudian nanti Juni itu ada lagi purnama strawberry, kemudian ada lagi purnama apa lagi, itu sesuai dengan fenomena pada bulan itu di dunia baratnya.
0: Oke. Jadi untuk fenomena ini juga bisa dikatakan perlu diwaspadai untuk masyarakat di pesisir ya, Prof ya?
2: Ya, secara umum pada saat purnama dan bulan baru itu pasangnya itu menjadi lebih tinggi. Walaupun sekarang mikromoon ya, mikromoon artinya posisi bulannya lebih jauh, pasangnya tidak setinggi pada saat yang disebut sebagai purnama yang dekat ya dengan bumi.
0: Baik. Prof Thomas, terima kasih banyak penjelasannya terkait dengan blue moon. Mudah-mudahan besok juga bisa kita lihat ya. Kalau cuaca cerah ya Prof ya, ada ininya tidak? Kalau memang cuaca tidak cerah, masih bisa terlihat atau seperti apa Prof?
2: Ya, bulan kan cukup terang ya purnama. Jadi kalaupun tidak cerah sekali, masih mungkin di sela-sela awan masih bisa
0: dinikmati ya.
2: Kecuali kalau mendung tebal dan hujan ya, tidak mungkin.
0: Iya. Prof Thomas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Thomas Jamaluddin, kami membahas terkait dengan fenomena blue moon dan dampaknya bagi bumi ya. Dan ini untuk Anda bisa melihatnya pada esok ya, 31 Mei 2026.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan menuju ke final champion, ya, di mana duel final Liga Champion, di mana PSG versus Arsenal. Nanti kami akan hadirkan bagaimana juga suasana jelang final Liga Champion di Budapest, Hungaria, bersama dengan warga negara Indonesia yang juga penggemar sepak bola tentunya di yang ada di sana. Dan tentunya untuk Anda juga bisa bergabung, ya, bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan hanya tersisa satu pertandingan untuk menentukan penguasa Eropa musim ini. PSG dan Arsenal akan saling menguji kekuatan dalam final Liga Champion 2025-2026 yang digelar di Puskas Arena Budapest pada Sabtu malam ini. Dan dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini. Selain memperebutkan trofi paling prestisius di Eropa, laga ini juga menghadirkan babak baru rivalitas dua klub yang semakin sering bertemu dalam beberapa musim terakhir. Dan menariknya, catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang relatif seimbang, di mana dari 7 duel yang sudah berlangsung di kompetisi Eropa, PSG dan Arsenal sama-sama mengantongi 2 kemenangan, sementara 3 pertandingan lainnya berakhir tanpa pemenang. Kita menuju ke ada Bung Tama atau Mas Tama, ya, yang ada di Hungaria. Mas Tama, selamat malam.
2: Selamat malam waktu Indonesia.
1: Di sana sore, ya?
2: Waktu Hungaria.
1: Oh, sore, siang.
2: Ah, sore. 14.44 di sini.
1: 14.44 ya, siang. Yes. Gimana nih kemeriahan? Ntar dulu, sebelum saya bahas gini, Mas Tama,
2: siap.
1: Dukung mana nih, PSG atau Arsenal?
2: Saya sebenarnya Chelsea, tapi jadi saya di sini PSG.
1: Oh, gitu.
2: Saya Arsenal hater.
1: Oh. Gitu ya, Arsenal haters, ya, karena ya. Nah, gimana?
2: Kita sama-sama London.
1: Gimana kalau untuk di sana? Ayo. Jaraknya ya, berapa lama sih kalau dari tempat Mas Tama ini ke lokasi pertandingan ini?
2: Saya di sini sebenarnya lagi di fan zone-nya. Jadi bukan di Puskas Arena,
1: ya.
2: Tapi di sini udah kita bisa lihat di belakang ini banyak fans-fans. Di sini ada gelar big screens, ya. Jadi nanti kita bisa nobar di sini. Ini namanya Hero Square. Ini sangat apa, square yang sangat famous di Budapest gitu. 30 menit lah dari flat saya.
1: Nah, kalau dilihat dari gitu, ini lebih banyak fans mana, Mas Tama?
2: Wah, di sini London is red. Di sini Arsenal semua. Saya makanya agak titik low-key di sini. Di sini fans-fans Inggris itu hooligans, mereka benar-benar insane. Mereka mental. Benar-benar teriak-teriak udah dari pagi gitu. Yang PSG di sini kalem-kalem.
1: Kalem-kalem.
2: Gitu, Bung.
1: Nah, kemeriahan di sana, pertama, kalau ada yang jual pernak-pernik ataupun kaos atau yang lainnya, tidak?
2: Iya, banyak di luar yang official, yang unofficial juga banyak, ya. Kita bisa lihat ada di sebelah sana sih, saya lagi nggak dekat sama mereka. Tapi merch officials di dalam juga lumayan affordable menurut saya, ya. Ada bola, ada baju yang berkorelasi sama Budapest 2026 Champions League.
1: Nah, pertama tadi menjagokan PSG karena Arsenal haters nih, ya. Berapa? Berapa skornya?
2: 3-0.
1: Wow.
2: Dembele sama Hakimi. Terserah, pokoknya itu dua passing golin, insyaallah.
1: Nah, ini sendirian saja atau ada teman juga yang?
2: Saya sama teman.
1: Satu suara atau bagaimana?
2: Dari Palestine, satu suara dong.
1: Sama-sama PSG, ya? Atau
2: sama-sama PSG?
1: Atau sama-sama hatersnya Arsenal?
2: Enggak, dia ngikut aja.
1: Dia ngikut aja.
2: Iya.
1: Iya, di sini teriakannya luar biasa loh, Mas Tama, di studio karena banyak yang jagokan Arsenal soalnya kalau di sini.
2: Iya,
1: nggak apa-apa.
2: Di sini juga Arsenal semua, makanya saya low-key aja.
1: Iya, biar saya imbang gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, mengikuti tidak bagaimana beberapa kali duel PSG dengan Arsenal ini, Mas Tama?
2: Kalau duel PSG Arsenal sih, saya kurang mengikuti sebenarnya. Tapi kenapa PSG lagi? Karena PSG kan kemarin ngalahin Chelsea ya.
1: Iya.
2: Dan ya let it be worth it lah. Jadi kita kalah enggak sia-sia. Gitu.
1: Iya. Kan udah dikalahkan sama PSG. Kenapa enggak dukung Arsenal gitu ya? Kan udah dikalahkan sama PSG, Chelsea-nya.
2: Iya, karena itu saya kan Chelsea ya. Jadi again London is blue. Dan ya Arsenal udah dapat Premier League ya. Jadi mereka fansnya harus keep it low. Nah, kalau mereka menang, waduh, saya pusing ini gimana ini jadi fans Chelsea.
1: Jadi berapa lama lagi nih pertandingan akan dimulai di sana?
2: Masih sekiranya 3 jam lagi lah.
1: 18:00
2: kalau di sini.
1: Iya. Oh, 3 jam.
2: Sekitar 3 jam, 3 sampai 3 setengah jam lagi.
1: 3 jam dari seperti waktu itu. Saat ini ya.
2: Iya.
1: Betul. Nah, kemeriahan final itu memang ada di titik-titik tertentu aja atau seperti apa untuk kemeriahannya sendiri?
2: Untuk hari ini dan 3 hari sebelum hari ini ya, itu memang Budapest ini sangat meriah. Semuanya itu mereka either pakai merah atau pakai biru. Jadi mau di public transportation manapun, itu mereka semuanya pakai jersey.
1: Wow. Iya.
2: Semuanya pakai jersey. Mungkin bisa.
1: Kalau untuk di Puskes ini, Arena ini masih jauh ya, Mas Tama?
2: Ya.
1: Kalau untuk Puskes Arenanya sendiri masih jauh dari lokasi saat ini.
2: Kalau Puskes Arena mungkin 40 menit, 30 menit dari sini. Kalau saya memang sekarang di Hero Square.
1: Nah, Hero Square ini memang sering dijadikan ajang nobar gitu ya.
2: Betul, ajang nobar atau ada event lain seperti konser juga di sini banyak.
1: Nanti outdoor atau indoor ini untuk nobarnya?
2: Di sini outdoor. Jadi nanti akan ada big screen seperti mungkin bisa dilihat di situ kalau kelihatan ya.
1: Iya.
2: Itu disediakan sama penyelenggara. Jadi banyak titik-titik dan mobilisasinya juga. Fans Arsenal sama fans PSG itu mereka kan nggak bisa ketemu karena takut clash. Jadi kalau di sini itu netral yang di area sini gitu. Jadi insya Allah aman semuanya. Jadi untuk yang bukan nggak mau nonton bola banget, mau ketemu sama euforianya aja juga boleh banget datang sini.
1: Nah, kalau pengamanannya bagaimana di sana?
2: Pengamanan di sini polisi, ini depan saya udah ada polisi nih. Sangat aman sih di sini dan copet itu insya Allah nggak ada ya di sini. Karena sangat aman, ada tadi juga ada dari militer juga ada, ini sangat aman. Tadi ada barakuda. Jadi untuk keamanan sangat terjamin
1: ya. Tapi memang ada sejarah untuk di sana, setiap kali untuk ajang nobar itu ada pernah ada chaos atau seperti apa di sana?
2: Selama ini belum sih. Kan kemarin Conference League pernah di Budapest, terus UEFA juga pernah di Budapest. Nah, karena mungkin sudah sukses ya di beberapa tahun yang lalu, sekarang UCL dipercaya ini di Budapest buat menyelenggarakan. Jadi kalau chaos sih belum ada ya. As far as I know.
1: Kalau pernak-pernik yang tadi dikatakan Mas Tama di sana cukup banyak. Berapa itu di kisaran berapa harganya?
2: Ada bola itu kisaran mungkin 16.000, mungkin berapa ya? $20, $50 juga udah bisa dapat. Udah bisa dapat merch official dari UCL.
1: Kalau untuk yang jersey gitu?
2: Jersey mungkin bisa $70. Lumayan kalau jersey emang ya. 70. $70-80. Tapi kalau yang fans, yang buat fans bisa mungkin $50 juga ada. Hmm. Jadi variannya banyak, bervariasi lah. Hmm.
1: Ini resmi atau dari pihak tadi mall yang mengadakan nobar ya,
2: itu resmi dari pihak UCL-nya, dari Champions League-nya gitu. Jadi emang di dalam sih sebenarnya store-nya. Jadi ada booth, banyak booth juga di sini, juga banyak games. Jadi bisa main game terus nanti dapat free stuffs, gifts. Ada seperti misal kita juggle bola 10-10 kali, nanti kita bisa dapat apa, sponsor kan banyak juga ya di sini, ada buat apa Razer dan lain sebagainya. Seperti itu sih di sini. Jadi emang di sini untuk fans-fans yang tidak mendapatkan tiket, karena mendapatkan tiket UCL itu sangat susah ya di sini.
1: Nah ini di satu titik aja, untuk nobar sendiri ada beberapa titik atau di satu ini aja, Mas Tama?
2: Yang main titiknya di sini, yang lainnya paling di bar, di apa Independence sih. Kalau ini kan emang yang menyelenggarakan dari pihak UCL ya, kalau yang lain dari pemerintah kayaknya belum ada. Gitu. Jadi to the best of my knowledge, this is the, you know, the main event buat fans-fans di sini. Yeah. Gitu, karena untuk Puskas sendiri itu bisa, kemarin sempat cek bisa $3,500 euro, maaf.
1: Wow, 3.500
2: satu,
1: euro.
2: Untuk satu sitting, 3.500 euro. Dan sistemnya itu sistem lottery, jadi kita nggak tahu nih bakal dapat apa bakal enggak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi seperti itu, bukan cepet-cepetan.
1: Iya, cukup besar juga ya untuk ini ya. Sayang ya untuk di sana ya. Baik, betul. Mas Tama, terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi berapa? 3-0 untuk PSG.
2: 3-0, amin ya. Amin.
1: Gak ada perlawanan amin. Dong ya, kalau kayak gitu ya.
2: Iya, gak apa-apa, tens, tapi 3-0.
1: Baik, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses di sana ya. Dan salam untuk teman-teman.
2: Nah. Siap, terima kasih.
1: Berkat warga negara Indonesia yang juga penggemar sepak bola di Budapest, Hungaria ya. Bagaimana nanti suasana jelang final Liga Champions di Budapest, Hungaria. Dan kita ketahui tadi disampaikan sekitar 3 jam lagi akan berlangsung final antara PSG dan juga Arsenal. Dan tentunya Anda juga bagaimana, apakah masih menjagokan Arsenal atau PSG, nanti Anda juga bisa memberikan komentarnya melalui WhatsApp, nanti kami akan bacakan ya. Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Slang, itu tak bisa.

pendengar Roda, masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Masih di kawasan Jalan Antara nomor 123. Ya pendengar, untuk hari ini 30 Mei 2026. Ya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Dan selamat lebih serat untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni ke bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia lah.
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid,
4: sabar.
0: Malaysia Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Anjuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian.

0: hari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri. Stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak. Tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi? Memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu. Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah, bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu. Jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat kereta makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan abang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je,
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dahlah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana, Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak, sama je.
2: Mana sama rasanya, bang?
1: Sama.

0: yang segar. Dahlah, bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi, lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Eh, kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Lagi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau cabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tuh pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tuh melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melu dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, bang, untuk saya menang ni? Ha, bang? Saya boleh menang, bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Ha, setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wak Jeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lok pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lok pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Elok kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Jeng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempat dah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan. Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
4: Betul.
5: Awak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
4: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
3: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pade, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: semuanya, kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: begitu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus

0: menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
2: Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
5: Iya ya, ini airnya juga segar banget.
6: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
4: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
5: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
6: Iya, gak bakal ngaruh kali.
7: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
5: Wih, gila, boros banget kita ya.
6: Abisin ah, sayang airnya.
7: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
8: Setuju, setuju.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap. Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Radap Rahayu. Tari Radap Rahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Radap Rahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Radap Rahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: nyawa yang pertama ni.
1: Nyawa aku yang pertama namanya si Jamila. Baru nak berjinak-jinak.

ada dia. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain setijah nikah, melepaslah sudah. Tak ada jodoh dia, carilah yang lain, apa boleh buat.

isteri sekarang ni. Dengan anak Cik Lon pula hatiku tergoda. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku

0: Ah, sini. Malam ni kendala kot. Jadi macam mana Pak Sahan nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar je.
2: Aisyah Raugo Talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besu sararaku. Napa karya balai?
5: Orang sedongan. Puha kabar Muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Mau kencan?
1: Kencan nopo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: aja sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan lagu-lagu keroncong di ruang dengar Anda hingga pukul 23.45 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu. Yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

المتكبر المتكبر

Selamat malam pendengar Rus, saya sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, tanggal 31 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali lagi di hari ini, pendengar, Minggu 31 Mei 2026. Saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda, pendengar. Salam sehat dari kami, dan juga kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk saat ini untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah kita, sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda pendengar sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini, dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi. Oh.

المتكبر المتكبر

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat di mana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Yeah.

hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulmu. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah

dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami. Ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dalil. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

0: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Mendengar masih bersama kami Pro Satu RR Bengkas Pendengaran yang lagu-lagu religi kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semangat pagi di akhir pekan ya, hari Minggu ini pendengar ya, libur ya memang hari ini ya, panjang juga esok juga masih libur karena memperingati hari lahirnya Pancasila pendengar ya, di 1 Juni. Sehat selalu untuk Anda pendengar di hari terakhir di bulan Mei. Semoga senantiasa berbahagia, ceria selalu dan tetap semangat untuk Anda. Awali hari ini dengan sesuatu yang baik ya, niat yang baik juga, harapan yang baik. Semoga diberikan kemudahan apapun itu dan juga mendapatkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami masih menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda pendengar.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Rio Pagi.
1: Nikmat kepada kita semua pendengar sehingga kita dapat kembali berjumpa pada program Mutiara Pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umat Muslim hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu jauhkan sifat bakhil dari diri setiap manusia dalam pergaulan. Jadi sifat bakhil atau kikir bukan hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga bisa berupa keengganan berbagi perhatian, ilmu, saling tolong-menolong, bantuan, bahkan mungkin senyum, sapa kepada sesama. Padahal Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk menjadi pribadi yang dermawan, ringan tangan, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk membahas topik ini telah hadir tersambung bersama kita melalui line telepon pendengar yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustaz Hasyim pada pagi hari ini, Ustaz?
2: Kabar pagi ini baik dan agak semangat karena pagi ini juga kita melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yakni melaksanakan khatam Al-Quran bagi santri yayasan kita Baitul Qurra Majhur. Mudah-mudahan sukses.
1: Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, sebelum kita awali Ustadz, kami juga akan mengajak Anda pendengar nanti untuk dapat bergabung ya dengan program Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Baik Ustadz, mari kita dengarkan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, dari Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu para pendengar RRI Pro 1 yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, di antara kita yang mengikuti dialog ini, Allah berikan kesempatan dan kita mulai mengawali hidup dengan mengisi dada kita dengan ilmu, khususnya ilmu agama yang mengantarkan keselamatan diri kita, baik dalam di dunia maupun kehidupan hari akhirat. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang agak terbatas ini, dialog kita dengan materi atau dengan judul, yaitu jauhkan sifat bakhil dari setiap diri manusia dalam pergaulan. Manusia ini adalah makhluk sosial. Dia butuh teman dalam pergaulan. Agama menuntun kita, setiap diri kita dalam pergaulan, jauhkan sifat bakhil. Sifat bakhil ini termasuk sifat yang tercela, yang dilarang oleh Nabi, ada pada diri umatnya, yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pun jauh darinya. Begitulah bahayanya sifat bakhil ini. Orang beriman, selaku orang beriman, bertuhan-tuhannya Allah, beragama-agamanya Islam, bernabi kepada Nabi Muhammad, pedoman hidupnya Al-Quran dan hadis, Islam itu menuntun dalam pergaulan jauhkan sifat bakhil. Lalu apa bakhil itu pengertiannya? Bakhil itu artinya pelit. Kalau bahasa kampungnya sehari-hari disebut sampilit. Bakhil artinya pelit. Kalau tidak ada nama orang bakhil, apalagi dengar di kalangan perempuan, ibu bakhil itu artinya ibu pelit. Bapak bakhil artinya bapak pelit. Ustaz bakhil artinya ustaz pelit. Makanya nama-nama itu tidak ada dipakai orang. Bakhil, pelit. Nah, dasarnya banyak. Di antaranya, dalam hadis Nabi dikatakan, bakhil, bakhilum ba'idu minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Tak ingat dia dengan Allah, lupa dia dengan Allah. Allah yang memberi, yang harus berbagi pula kepada orang lain. Makanya jauh dia ada dengan Allah. Ya, kalau Allah dia jauhi, Allah lebih lagi makin tak menyukai dia. Boleh jadi nikmat yang ada tu ditarik kembali. Ba'idun mir rahmatihi, jauh dari rahmat Allah. Maka yang ada itu tak disadarinya, dicabut kembali pelan-pelan. Tak sedikit pun dimanfaatkan untuk membantu orang, apalagi membantu dakwahnya agama, tegaknya agama Islam, membangun masjid, mendirikan lembaga pendidikan, menghidupkan lembaga Al-Quran. Tak sedikit pun teringat, berminat untuk membantunya. Lalu apa? Ba'idu min rahmatihi, ba'idu minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari manusia. Manusia tak menyukainya. Pergaulan itu banyak. Dan jelas pergaulan dalam masyarakat satu RT, ada kegiatan gotong royong, kebersihan untuk kepentingan bersama agar jauh dari penyakit. Bapak-bapak gotong royong, pemuda gotong royong, keluar keringatnya. bekerja orang membersihkan di depan rumahnya, tak sedikit pun secangkir air putih tak muncul dari rumahnya. Padahal berapa sulitnya memasak air, ambil air tidak dibayar, ada sumurnya bersih. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, tidak membawa tangan kosong, tidak merasa malu dengan temannya yang cukup banyak yang membawa. Bukan dia tidak mampu, dipandang dari jauh orang yang punya kemampuan, tapi tidak ada. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut orang berkata, agak pelit orang itu ya. Tak pernah dia berbuat, memberi, bersedekah. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, sifat yang seperti itu harus jauhkan dari diri kita. Kalau kita ingin Allah sayang kepada kita, rahmat Allah turun ke Allah turunkan kepada kita, manusia mendoakan kita selalu, dicurahkan Allah nikmat karena kita orang pemurah di hadapan sesama. Siapakah orang yang ingin menjauhi sifat bakhil itu, sifat pelit itu? Jawabannya orang-orang yang beriman. Makanya kita tidak boleh lupa definisi iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman, pengakuan di dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan amal. Tapi kalau dibawa dengan lingkungan kamilah tempat tinggal, alhamdulillah, asal ada kegiatan masyarakat, ibu-ibu, walaupun kadang-kadang kasihan juga, kayaknya tidak mampu, tapi tidak ketinggalan dia, berikut mengantarkan minuman untuk masyarakat yang bergotong-royong. Dia menyadari, ditanya, yang bersih kita, cuma kami mengantarkan air. Dia ikut bekerja. Di kalangan ibu-ibu punya semangat seperti itu. Ini menunjukkan sifat bakhil itu, dia tak ada hinggap, tak ingin hinggap pada dirinya. Karena sifat bakhil, manusia tak menyukainya. Karena waktu terbatas, untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk kita kembangkan sifat bakhil, jauhkan dari diri kita dalam pergaulan. Karena sifat ini adalah sifat tercela, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, juga jauh dari manusia. Sementara demikian uraiannya, silakan para pendengar sama-sama kita bahas materi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung di program Mutiara Pagi hari ini bersama kami di line telepon 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Ustadz, sehat selalu ya.
1: Iya, dengan Ibu siapa?
2: Alhamdulillah, iya, sama-sama Bu
3: Atika, Ustaz. Atika Syaulu, Pandau.
1: Iya,
2: iya. Oh iya, Syaulu ya Bu.
3: Nah, mengenai tadi itu Ustaz, saya suka juga ikut kegiatan-kegiatan masyarakat Ustaz. Saya orang kesehatan Ustaz. Jadi saya pandai juga bak kendaraan. Jadi kalau seandainya ada orang gotong royong, saya buatkan kopi atau apa gitu kan. Kemudian kalau ada paduki payah di masjid, nah setelah paduki payah kan diantar jenazah ke kubur kan Ustaz.
2: Yeah.
3: Saya ajak tuh ibu-ibu jemaah itu, yuk kita pergilah yuk, tanggung-tanggung kita beramal ibadah. Naik mobil saya nyetir Ustaz. Nah sampai aku bersama pulang dan perginya saya juga nyetir Ustaz waktu siasat kemarin. Nah itu tuh gimana Ustaz, kalau yang seperti itu apakah ada termasuk saya menghindari? Karena saya berniat Ustaz, kalau punya harta itu untuk pakai bersama-sama. Kemudian ada yang bersalin, saya antar pulang. Karena kalau dia sewa mobil lain, kamu bayar Ustaz. Nah, biar saya yang ngantar, saya bilang Ustaz. saya langsung nyetir sendiri tuh, Ustaz, ngantar pasien saya pulang abis bersalin. Untuk menghindari, karena dari agama kita kan kita diajar untuk berbuat baik sesamanya kan, Ustaz? Apa ya, rasanya itu termasuk, Ustaz, menghindari keadaan pelik itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Doakan saya cepat sehat, Ustaz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.
3: Selamat. Semoga Ustaz pulang nanti selamat, dilindungi oleh Allah SWT. Mbak,
2: amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita terima pertanyaan berikutnya.
2: Terima kasih kepada langsung saja ya, Sia.
1: Baik, baik, silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada Ibu dari Sia. Luar biasa rasanya sifat yang dimiliki oleh Ibu ini perlu pula dimiliki oleh kita yang lain, yaitu merasa yakin yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah, yang harus juga ada dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Ini luar biasa, dan itu perlu juga menjadi contoh untuk semangat diri kita. Boleh jadi dalam kehidupan ini kendaraannya ada bagus, tapi tidak pernah orang menikmatinya, tidak pernah dimanfaatkan untuk menolong orang. Boleh jadi, kecuali untuk dirinya dan hanya keluarganya. Padahal menikmati untuk orang lain, mengantar orang sakit, tetangga kita sakit, minta tolong tanpa dibayar uang minyaknya, atau melihat orang jatuh di jalan kecelakaan asal ada saksinya, keluarganya, penyebab kenanya di mana, lalu kita bantu tolong bawa ke rumah sakit. Ini luar biasa. Itu namanya memanfaatkan apa yang diberikan Allah, dirasakan pula manfaatnya bagi orang lain. Sehingga kita mudah-mudahan Allah mempermudah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan untuk berikutnya. Itu harapan kita. Saya kira yang disampaikan oleh Ibu tadi merupakan hal yang baik yang perlu tetap dipertahankan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Itu jawaban saya.
1: Baik, baik. Terima kasih, Ustadz. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di program Mutiara Pagi hari ini di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi, dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Bang Al, Bahasa Pengerayan nih.
1: Iya, silakan Bang Al, apa yang ingin ditanyakan?
4: Aku ini mau bertanya nih, Mbak Ustadz ya.
2: Iya,
4: kenapa tuh kalau wanita tuh menampak diriku takut gitu. Heran juga aku, kan aku tuh orang baik kan, orang yang ramah kan. Tapi kalau ketemu perempuannya menghindar gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana maksudnya?
1: Mungkin ketika berpapasan Ustadz dengan lawan jenis, orang yang melihat ke arah kita itu terlihatnya sinis Ustadz, tidak senyum, tidak ramah, tidak menyapa, seperti itu Ustadz.
2: Yang perempuannya tak mau senyum.
1: Tidak mau, takut melihat kita langsung, seperti itu Ustadz.
2: Iya, perempuan itu kan harus juga apa namanya itu melihat orang ini apakah orangnya baik, tentu harus diamati, bukan untuk satu kali pandang, beberapa dua kali, tiga kali hari tahu dengan dia sifatnya. Kalau memang dia orang baik, tentu tidak akan selama-lamanya dia akan memandang buruk orang itu. Dia akan berulang rasul-rasul ramah. Tapi kalau pandangan pertama adalah mungkin kita dipandangnya agak menakutkan, kan, itu sekedar menjaga diri, belum tentu dirinya itu buruk terhadap kita. Karena sifat berburuk sangka itu juga dilarang oleh agama. Kalau memang itu ada pada dirinya, berarti dia tidak lagi mengikuti pertuntunan agama. Buruk sangka itu tidak boleh. Namun kita juga harus berhati-hati, apalagi orang yang jarang kita ketemu, lalu kita sekali-kali ketemu dengannya, belum tahu kita sifatnya. Itu namanya mungkin niatnya untuk berjaga diri.
1: Yeah.
2: Saya kira begitu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita kembali menerima satu penelpon Ustadz ya, sebelum kita tutup nanti dengan kesimpulan topik pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah.
5: Dari korban Ustadz.
2: Sama-sama Pak.
5: Ya Pak Ustadz, tanya Ustadz.
1: Yeah.
5: Kita takbir ini Ustadz, takbir supaya umum tahu. Takbir kan hari Tasrik 8, 9, 10. Jadi hari raya haji sampai hari berapa Ustaz?
1: Yeah.
5: Sampai tanggal berapa Ustaz harinya? Umpamanya 9, 10, 11. Ya itu Ustaz. Kemudian untuk yang itu, yang judul tadi itu, orang istilahnya nyumbang. Tapi nyumbang Ustaz, maaf cakap dia berlebih. Kemudian dia cerita dalam wirid dia, aku nyumbang ini. Emas melengkang Ustaz, digelang di rantai. Tapi dia nyumbang dia cerita Ustaz, itu banyak mana? Di dalam wirid Ustaz. Bukan di luar, di dalam wirid. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey lah Pak.
1: Pak Suhaimi.
2: Terima
1: ya Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Masalah apa tadi pertama nih pertanyaannya?
1: Yang pertama Pak Ustadz, hari Tasyrik setelah Idul Adha.
2: Oh,
1: jadi
2: iya.
1: Idul Adha itu sampai hari apa?
2: Kalau tahun ini kita Tasyrik kemarin 10 Zulhijjah. Kita hari raya 10 Zulhijjah, hari Rabu. 11-nya hari Kamis. 12-nya hari Jumat. 13-nya hari Sabtu. Ba'da Asar. Itu menjelang maghrib masuk lagi 14. Jadi kalau tahun ini ya, itu hari tasriknya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, ba'da asar menjelang maghrib, masuk maghrib. Itu masuk kita tanggal 14 tasrik. Itu tidak lagi tasrik lagi kalau 14.
1: Baik.
2: Begitu jawabannya.
1: Ya baik, baik, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan pertama dari Pak Suhaimi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana ketika kita sudah membantu memberikan sumbangan, kemudian kita memamerkan ya, menyebutkan apa kalau kita sudah menyumbang dalam lingkup di tempat wirid seperti itu Ustadz, itu bagaimana Ustadz kata Pak Suhaimi?
2: Ya ada gambar Nabi kepada kita umatnya. Bila memberi tangan kanan, tidak tahu tangan kiri. Maknanya, ya janganlah kita sebut-sebut. Kalau sering disebut-sebut, hilang pula pahalanya. Kalau sekedar memberikan motivasi kepada masyarakat, bukan menyebut pemberian kita. Kan banyak sejarah. Banyak kita membaca sejarah dalam agama Islam ini, banyak juga contoh, baik orang pelit maupun orang dermawan, orang yang suka memberi. Bagaimana orang pelit akhir kehidupannya, bagaimana orang dermawan masa hidupnya. Ini ada semuanya, dengan tidak menceritakan kedermawannya diri kita tuh. Masjid saya yang bangun. Nih, jalan ini saya yang membangun. Duit saya. Itu hilang jadi pahalanya bila kita sebut-sebut. Tadi sudah dicontohkan, bila tangan kanan memberi, tidak tahu tangan kiri. Masa tangan kiri aja tidak tahu, dekat cuma. Tapi begitulah, tidak mau dia menceritakan kian kemari pemberannya. Dan hari ini sudah banyak yang dengan ilmu agamanya ada pada dirinya, mendengarkan penceramah menyampaikan ilmu agama, yaitu orang yang tak mau disebut. Saya melalui Yayasan Baitul Qura Majhur ini, kalau dia menyumbang, ada ngomong dia, jangan tulis nama saya ya, tulis ajalah hamba Allah. Begitu upayanya untuk takut ria. Begitu, padahal kalau menulis nama impak dari si A sekian, kena kita sebut-sebut hanya nama tercatat. Tapi sampai dia seperti itu, sangat bagus sekali, loh, saya sebut nama saya ya, hamba Allah saja. Sudah banyak yang takut dengan disebut-sebut, takut jatuh kepada ria. Karena amalan ria itu tidak baik dalam pandangan agama kita. Saya kira itu jawaban saya.
1: Baik, baik, terima kasih Ustaz.
2: Sebagai kesimpulan, karena waktu sedikit, marilah kita sama-sama dalam pergaulan, bermasyarakat, berjiran tetangga, berkelompok, sama-sama bekerja satu tempat, hendaklah kita jauhkan dari diri kita sifat bakhil. Sifat bakhil itu sifat yang tercela. Allah jauh dengannya, rahmat Allah jauh dengannya, manusia pun tak suka dengannya. Makin jauh teman dari kita, makanya hendaklah kita jauhi dari kita, dari diri kita, sifat bakhil. Kena sifat bakhil itu ba'idun minallah. Orang yang bakhilun ba'idun minallah, orang yang pelit jauh dari Allah. Ba'idun mir rahmati, orang yang pelit jauh dari rahmat Allah. Qaribun min azabi, orang yang pelit dekat dengan azab Allah. Begitulah dalam kehidupan tuntunan Nabi kepada kita umatnya. Mudah-mudahan sifat bakhil kita jauhkan dari diri kita dalam pergaulan, sehingga Allah selalu mencurahkan nikmat kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas sambutannya mengikuti materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan pendengar, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah berada di penghujung acara. Jadi dari kajian pagi hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sifat bakhil bukan hanya enggan mengeluarkan harta, tetapi juga enggan berbagi kebaikan kepada sesama. Sementara Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, peduli, ringan tangan, dan senantiasa selalu membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua pendengar dari sifat bakhil, serta menghiasi hati kita dengan sifat pemurah dan kasih sayang kepada sesama. Dan pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari program Mutiara Pagi hari ini ya, dan kita akan beralih ke program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: kita juga menargetkan peningkatan indeks pembangunan keluarga.
1: Inilah di sini Bapak Ibu datang ke gedung ini, gedung Ahmad Martinus, yaitu tahap pemusnahan.

Berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau targetkan peningkatan pembangunan keluarga sekaligus tegaskan pentingnya peran orang tua dalam penguatan karakter siswa di sekolah. Gedung Tungku Pemusnah Uang Bank Indonesia di Pekanbaru sudah berusia puluhan tahun, terletak di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Inilah Watario Pagi selengkapnya, edisi hari Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Watario Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau targetkan peningkatan pembangunan keluarga sekaligus tegaskan pentingnya peran orang tua dalam penguatan karakter siswa di sekolah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau menegaskan pentingnya keselarasan antara pembangunan keluarga dan institusi pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini tidak hanya pada sektor formal, tetapi juga pada penguatan fondasi domestik melalui program-program kependudukan yang terpadu.
2: Selain itu, dalam konteks pembangunan keluarga, kita juga menargetkan peningkatan indeks pembangunan keluarga atau IBANGA, serta penguatan program kependudukan dan keluarga berencana secara terintegrasi.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri menekankan bahwa beban pembentukan karakter anak tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan memerlukan formula tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.
3: Kolaborasi. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri, sekolah tidak bisa membangun penguatan karakter pada siswa terutama sendiri, tetapi perlu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, dan juga pastinya di dalam sekolah.
1: Diharapkan akan tumbuh kesadaran baru di tengah masyarakat bahwa pendidikan karakter yang susah selalu dimulai dari hubungan yang harmonis di dalam keluarga masing-masing. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Gedung Tungku Pemusnah Uang Bank Indonesia di Pekanbaru sudah berusia puluhan tahun, terletak di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
4: Tungku raksasa tersebut berbentuk segi empat dengan tinggi melebihi tinggi orang dewasa. Dinding bata tebal berwarna coklat yang masih kokoh hingga saat ini. Staf gedung Tungku Ahmad Martinus Pendi menjelaskan pengelolaan uang rupiah terdiri dari 6 tahapan, yakni perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan hingga pemusnahan. Ia menjelaskan pada masa awal operasional hingga 1994, pemusnahan uang dilakukan dengan cara dibakar langsung di dalam tungku tersebut.
5: Setelah itu baru masuk tahap yang kelima, pencabutan dan penarikan, dan tahap yang keenam, inilah di sini Bapak Ibu datang ke gedung ini, gedung Ahmad Martinus, yaitu tahap pemusnahan. Nah, sejarah singkat kalau boleh saya cerita, dahulu sebelum kita memakai proses pemusnahan yang lebih efisien, yang lebih bagus lagi tentunya, kita memakai gedung Tungku Ahmad Martinus ini untuk proses pemusnahan uang.
4: Sementara Kepala Unit Pengelolaan Uang Bank Indonesia Perwakilan Riau, Maulana, menambahkan uang yang kembali dari masyarakat setiap hari akan dipilah antara yang masih layak edar dan yang rusak.
6: Kembali dari masyarakat, kita nggak bisa prediksi apakah uang yang kita keluarkan umurnya 1 tahun atau 1 bulan atau 4 tahun, nah ini juga sangat-sangat.
4: Keberadaan gedung dan tungku uang tersebut bukan hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter Tongkulem Sedekar, RRI Pekanbaru.
0: Sambut Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau gelar aksi sosial donor darah. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Provinsi Riau menggelar aksi sosial donor darah di Mall Pekanbaru Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2026 sekaligus menyambut hari lahir Pancasila dengan target mengumpulkan 500 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Riau. Ketua PSMTI Riau, Lindawati, mengatakan kegiatan donor darah tersebut mendapat dukungan dari berbagai organisasi dan lembaga di Provinsi Riau. Menurutnya, tinggi antusiasme masyarakat sejak pagi menjadi optimisme tersendiri bagi panitia untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
8: Target kita hari ini 500 kantong darah yang bisa kita kumpulkan, dan pada pagi hari ini kita lihat dengan antusiasnya masyarakat, kita yakin dan percaya kita bisa mengumpulkan. Jadi kegiatan kita pada hari ini ada didukung oleh Kodam 19 Tuan Tutan Busai, ada dari FMK Riau, ada dari FKUB Riau, ada panitia Waisak bersama Umat Buddha Pekanbaru, ada Walubi Riau, ada Permabudi, ada Mall Pekanbaru, Perwanti PSMT Riau, PSMT Kota Pekanbaru, dan turut hadir ada pembina Buddha Kanwil Kemen
9: volunteer dan ikut mengikuti aksi donor darah pada hari ini.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Riau, Nurlia, menyampaikan apresiasi atas konsistensi PSMTI dalam menyelenggarakan kegiatan donor darah yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Alhamdulillah setiap tahun FK pasti mendukung kegiatan PSMTI. Ini dalam rangka Hari Raya Waisak dan hari lahirnya Pancasila. Ya, mudah-mudahan ini kolaborasi antara PSMTI dan FK akan selamanya ya terus berlanjutan, karena kita tahu bahwa yang paling support masalah donor darah ini pasti PSMTI ya. Kami mendukung penuh kegiatan PSMTI dan kita juga dari FK mengimbau juga kepada seluruh forum yang tergabung di FK forum supaya ikut kegiatan ini ya, semua ikut kegiatan donor darah. Darah sangat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.
7: Salah seorang peserta donor darah, Ari Tonang, mengaku rutin mendonorkan darahnya dan baru pertama kali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan PSMTI Riau. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor.
10: Ya, kalau kayak gini pun kegiatannya bagus juga lah untuk membantu masyarakat juga yang apa terus untuk kita juga secara pribadi kesehatan bisa terjamin gitu kan, ada sirkulasinya, putarannya gitu.
7: Melalui kegiatan ini, PSMTI Riau bersama berbagai elemen masyarakat berharap kesadaran untuk mendonorkan darah terus meningkat sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi dan semangat kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Siak menangkap 4 pelaku komplotan penipuan modus batu merah Delima. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
11: Satreskrim Polres Siak mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus jual beli batu merah Delima yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan 4 orang pria yang diduga merupakan bagian dari komplotan pelaku. Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan para pelaku diamankan di sebuah rumah Jalan Kuaran Gang Buntu, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Para pelaku menjalankan aksinya dengan sangat terorganisir dan memiliki peran masing-masing untuk meyakinkan korban.
12: 4 orang pelaku perkara penipuan dengan modus hipnotis menjual batu merah Delima. Keempat orang pelaku ini atas nama Un 56 tahun, kemudian IS 55 tahun, kemudian DR 41 tahun dan YG 25 tahun. Nah, kita amankan di Jalan Kuaran dan Buntu, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Dari tersangka kita amankan sejumlah uang tunai, kemudian 43 batu Delima lengkap dengan tutupnya, kemudian mobil yang digunakan oleh pelaku dan pakaian yang digunakan pada saat kejadian.
11: Salah seorang warga, Zulkarnain, mengaku terkejut mengetahui masih adanya masyarakat yang menjadi korban modus penipuan batu bertuah di era saat ini. Ia pun berharap aparat terus melakukan sosialisasi terkait berbagai modus penipuan yang berkembang di tengah masyarakat.
13: Kami sangat mengapresiasi kerja cepat dari Polres Siak dalam menangani kasus ini. Kasus ini sudah sering terdengar dan sudah banyak memakan korban. Saya berharap ke depannya pada masyarakat supaya lebih hati-hati, supaya tidak lagi menjadi korban dengan modus-modus yang seperti ini. Dengan diiming-imingi janji-janji atau barang-barang yang memiliki nilai fantastis dan akan merugikan diri kita sendiri.
11: Saat ini keempat pelaku telah diamankan di Polres Siak guna menjalani proses hukum dan dijerat dengan pasal 492 atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan berkedok benda pusaka, batu bertuah maupun investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Reporter Santi Yunus, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Kota Federasi Akuatik Indonesia atau FAI Pekanbaru terus memperkuat pembinaan atlet muda untuk melahirkan bibit unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru Alfian Simbolon menegaskan komitmennya dalam melahirkan bibit-bibit atlet renang unggul di Kota Pekanbaru melalui pembinaan yang berkelanjutan di seluruh klub akuatik. Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi cabang olahraga akuatik di Kota Pekanbaru, pihaknya memiliki tugas untuk bertanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah hingga nasional. Alfian menyebutkan, perkembangan olahraga akuatik di Pekanbaru saat ini cukup pesat. Bahkan hingga kini tercatat sudah lebih dari 23 klub akuatik aktif yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
2: Kalau kami selaku pengurus akuatik Kota Pekanbaru, tugas dan tanggung jawabnya bagaimana melahirkan bibit-bibit unggul ya yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga kami juga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan di seluruh klub yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi informasi yang kami sampaikan, di Kota Pekanbaru itu sudah lebih dari 23 klub yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat saya menjabat di tahun 2023, itu klub di Kota Pekanbaru hanya 5. Tapi dengan proses perkembangan, dengan yang adanya kita orang-orang baru ya di dunia akuatik ini, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk punya memberikan pelatihan kepada anak-anak di Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, salah satu atlet muda Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru, Arkan Alfarabi Simbolon, diproyeksi akan memperkuat kontingen Riau pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Arkan mengaku terus meningkatkan intensitas latihan dan aktif mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional.
3: Tetap latihan terus.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau targetkan peningkatan pembangunan keluarga sekaligus tegaskan pentingnya peran orang tua dalam penguatan karakter siswa di sekolah. Gedung Tungku Pemusnah Uang Bank Indonesia di Pekanbaru sudah berusia puluhan tahun, terletak di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: selendang bukan sembarang selendang.
1: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro Satu RRI Pekanbaru. Dan pendengar, saat ini Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
0: Selendang bukan sembarang selendang, selendang mayang.

0: Jadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai. Jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Ya, selamat pagi pendengar dan selamat berhari Minggu ya pendengar. Dan semoga sehat selalu, nikmati pagi ini dengan hati yang tenang, juga pikiran yang positif dan senyum yang tulus. Luangkan waktu bersama keluarga, sahabat ataupun untuk diri sendiri ya, karena kebahagiaan yang seringkali hadir dari momen-momen sederhana yang kita syukuri. Ya, semoga hari Minggu ini membawa kedamaian, kesehatan dan juga kebahagiaan Anda untuk semua. Isi hari dengan hal-hal baik agar energi positif menjadi bekal untuk menjalani minggu yang baru. Tetap semangat untuk anak pendengar, tetap bersyukur dan jadikan hari ini bermakna ya. Selamat hari Minggu untuk Anda pendengar.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring, sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Selamat berakhir pekan, peringat selamat berhari minggu, peringat di hari ini ya, ceria selalu dan happy selalu ya. Selamat menikmati serapan pagi pendengar. Ya, serapan sering dianggap penting karena membantu menjaga energi, fokus dan juga metabolisme tubuh tetap stabil sepanjang hari. Ya, kenapa kita pentingnya serapan pendengar ya? Karena untuk kesehatan ya. Pendengar sering menunda-nunda makan, apalagi melewatkan serapan pagi ya. Dan tetap memilih perut untuk kosong di pagi hari, dan ini juga bisa berdampak buruk juga, yang bisa menjadi seringnya melewatkan makan pagi. Bisa memicu nafsu makan berlebih di siang ataupun malam hari pendengar. Saat melewatkan serapan, rasa lapar biasanya muncul lebih kuat sehingga seseorang lebih sulit mengontrol pola makan harian. Kondisi tersebut juga sering memicu ya keinginan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak dalam porsi lebih banyak saat makan.

Nah, peringat tidak sarapan ini sering membuat tubuh lebih cepat lelah, sulit fokus, serta memicu pusing akibat rendahnya gula darah. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu produktivitas kerja maupun performa belajar, terutama saat menjalani aktivitas pada siang hari.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.